nergej a osajem munday kantom sergaram nyay kantom sergaram nyay mujur maryam babakar gay ak amadou sise marigata maryam babakar gay

nak dengan antuk seger mengetuki nabla ngayong ditukki wasibah muidayal besi manding aduk kalbe nabla nilawati oleh sananak

nak nangan antong tegar matukin apa ngayong dituki wasi bang mui dayal basi manding adukal behenda plan ilawati onisong nangang

tangamnin han yo wilaya nam sa yongi madararo kasdamira yani fananga suya fofim nokin sar so keva pinokin madi wedi unananu aserilaya eho nandi danganyo winde yandok leid yai madi gon leguto matahabon lol serilaya yani fahoda hamadin fo danganken yete biseli badin ninchodno baindaiter onde iwa sanam madi wasanam limale onde iwa sanam abibu wasanam miniru onde iwa sanam lalit kabayon karit kende limale fal onyi masar choro awa kumba fai hadikan juana sa yani if jombe ru padru hidan tenido kebisna aduma danon lingne ayu.

Mata awal kita ni nyabun timbul nyabu batik. Mata awal kita ni macam mana? Kalau

Mambo jama soko modi Aklan fa soko modi Moro sa soko modi Majar ga soko modi Alfan fa fal majar ga Fam fal majar ga Umu fal majar ga Hari fal majar ga Adman fal majar ga Umu fal majar ga Yasin fal majar ga Yoy do majar ga jembo sa ko len tawlo

0: aduh mampus biar pukulin gue nih ada bagan
1: aja bae aja bae
0: bagan aja tenang putane wai kan yukai wai fama yakin ala belum gian wakin ada mah.

0: malam siar nak ada mak. Pulu fihir binti maimunah temo. Wong ko jecce ba. Nyere 2 km. Nonno. Jida jamil. Ganda aram sir sa dika aile jiri. Hakore. Jam chabi. Jalo jiri siwa lo wala kaisa dam suwa lalo. Ini fuit naf puri ganti. Jia cerita Abdullah, tante kiri pilih banyak jual pilih banyak. Alpar kebiasaan anggaran nyagan. Dolok kuno, kono kujena beli jangan jual.
1: Kono au galiba desa on kudu del tayate.
0: Bisa pulu cum kiri. Alpar ka. Bisa amu abi bi hau jauh. Nyerai kolos. Alpar ka.
1: Jalur sama-sama kuelil.

0: Baril jai nyale panai woni Umar jai
1: al barka
0: tanya tanya wa do bandu mi kolo tore man di mari des
1: ko mo sa tumbu
0: nyale panai ha gore dusli nyale ci le Babakar wallahi ko golle ja amadu Umar banari popula pula wando fatu Umar banari popula ta chapatitula al barke gorko pulle biete Usman Umar banari
1: la
0: Babakar Umar banari

Amadou Baba Daramane Hammat tan Amadou Hammat tigit alako Ali Birum wori joko bi cillo nyada olologa albaka wondude mamma si Mamadou Khalid Coumba Bane Birum tante.

Semua di hebat jihad hot dengan dekam nam nadi. Nadi Khalifah Medina be. Alfa Abu Bakar tantung gus gidam. Kenapa jemau demai?

Adi sa pagkaya ginda la di maka malisayo ka ginda. Dire niya malisayo. Sumbu unjay ang nga na malisayo tiring ani tiring dire niya malisayo unjay. Jai jimbing dire niya malisayo. Hari-hari mau berani halan cakit, benda di darat kuno darat waktu cawat di. Budur kita ini di dalam nyaman rumah hari di dalam hatus. Wadah di juluk habis juluk timun serbi. Kurmi dalam fokpoan lah dalam dua ni kehadiran dalam.

Jangan kelima, kita kujima. Jangan pada marah cuma je. Sekian pada gara di hari ini. Iya hebat. Kreatif lagi pada.

mbali jombe ha saadu kala salatu kayru min nawbi jimo ye mayo mayo ngona awli kurum juude ala te be mbawa ndiyam nange fudi foda mi kanya musa lando wi malal temedre malal dani mamadi temedre mamadi dari beydari temedre beydari bi keluye cuudi di kirsonbe ɓe ngari ɓe tawi suudu baccari en helama ɓe jalti ɓe dogi ɓe jaɓan ɗo suudu ɓe gudditi jiɗɗo tewo ɓe pooli ɗum ɓe taƴi leggal dande mum ɓe gatimi baccaniɗe dogi kam dogde debbo o temedere puccu yo Aboubaccani temedere ndima goto fono wonde silama ɓe gabbi baccani debbo ƴeesi tan ndeysana yi punnidarawi baccana e ndiya punndi ngaroɗa gugor kam Abou tomi o pucci gabbi hen en balɗe men gasi.